0: Papa, kom med frikilla mi.
1: Hallo, hallo. Nenge adi.
0: Nenge.
1: Baba nenge.
0: Abdurashid Hussein Adam Zahir.
1: Hallo, hallo. Hiyoni Abdurashid Hussein kan nenge.
0: Rangla shete buni hama.
1: Hiyoni so enaga adi.
0: Adi pratama mi taludani swal nukoshe mi kurawuni do mi swal. Emande maakuri wadai fa meati tere etere do inga ekam kutaludani swalis balala ma do.
1: Balala ma hinde.
0: Mi haru kiya den mi shaven shaveni ni me fas bahe.
1: Basi asi dosi wasi dosi
0: Baba, bawa lebur do.
1: Ma
0: gina basta. Nee, bahari miswal nukong hamar anggal ek kollam furtama soal. Eh, miswal deh mara fasiya soal biya do.
1: Deng ni mulai kade.
0: Fasiya mana nu warna soal. Fasiya soal biya. Eh ma. Enggak lawa jaham aku beka has kurani lawa.
1: Lawaha sekurang ni hama, si ekstrem tiga masa, aduk tiga masa, deng namun aku kompres tiga hari ayamin lah, deng hama aduhan tu bi, ni lebar riti wa ayamin lah.
0: Tiga itu baru gina melawa riti wa.
1: Deng ekstrem aduh niwe, niwe kan niwe ne, niwe aduhan ni kan.
0: Niwe mihun aduhan ni kama dua balam wan.
1: Ade.
0: Em bi ma. Lava jahade nenge?
1: Ade ade.
0: Wakila nenge?
1: Ade ade.
0: No deke megar dibe FM argo me migadi ga kore migendani. Mi ama shaveni show mi den ama komme hukuru honi re galgo men kore genda show mi show ga bairm ga fursat mi ati hulo ifa PSM ea mederiko Nanut ko leven, nanut kurum ke fursat otti hului faham. PSM ya, DFM, nanut kurum argu me mida ni. Bima, mida ki hama. Gina bayar inta ka, mide badalu, mi show ni mum ke kuring. Mi show ye ki hama. Befuna khas ko kuregin da show ye kawadi. Mi divehi bahu ke hama ta ka, usul ta ka, demi ke turum. Tiba-hi bahu ke musang dikama, ikam kanga di bas penuh kurane goy, ham awar nanggal argumen detering eba kia denta do. Emma, mihar melani mi maritta edunu lava jahade lava jahala fa badal kolana kurukurir kurukite.